0: Di dapatkan cawra ya pilih zona di Villa Mona, Ferrari di Petra Gaukal, Lekulat Sabembal Hodimo, bagian saat siaran laga jenu, Rikalaga Provinsi ya Kauden, Lekulat Sabembal Hodimo, bagian saat siaran laga jenu, Rikalaga Provinsi ya Kauden, Lekulat Sabembal Hodimo, bagian saat siaran Pumalanga, Lekulat Sabembal Hodimo, bagian saat siaran laga jenu, Rikalaga Provinsi ya Mafafazani, Adiaduma, Kapu Chabela. Northwest Lekulat Sabembal Hodimo, bagian saat siaran laga jenu, Mafafazani, Adiaduma, Kapu Perima. Free State Lekulat Sabembal Hodimo, Futimetse, Mafafazani, Adiaduma, Kapu Chabela. Northern Cape Lekulat Sabembal Hodimo, bagian saat siaran Mafafazani, Adiaduma, Kapu Perima. Western Cape le Hlakile futhumetse ntle mo le kwaetsa go khata dibaka o podile ka borwa bo tshabela ka rule ka botshabela Western Cape le kwaetsa go khata dibaka o podile ka pula e bobebe le diaduma a thea le kwaZulu Natal le kwaetsa go khata dibaka o podile ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka borwa bo phirima tsena sa ba malhodi mo le tsona di fella mona taba tse tla latela tsena e tla batsa go raya bobedi tse o tla di ballwa ke Roger Rabosana Madie ke nga di thepo tsena ke di busetsa go wena le gologwe ke tseo
1: Mwaname ke a leboa sponono e ra ho tla ho nna jwalo ya dumela nako hore re fete mabengkeleng re hata le mona re a gutla
2: Dumela na lady ke nalana kwetelele ke sa o bona
3: Dumela lerato a kompense hlompho se ke le queen na lady jwale
2: a ebo ho tlwa neng le queen
3: matsatsinga na ha ke hloka loni ke ya royal finance ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi
2: ka nnete le nna ke batla ba queen manyeo ke nana jwale ke tsonela ho fetola loni ngene e ntse ke fumana ebe ke tla fumana ka royal finance
3: ho bona lo motswalle etelele ka la bona le ha ofinyana ka po dobetse royalfinance.co.za
2: na going etlan le nna ho ntumedisa ke tla be ke le queen lerato
4: royal finance ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletswe
5: So wait. Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sechaba sa rona. Kaolang like le le khumula 88.4. Ka pa le download SABC Plus app ho mamela le SDFM. FM.

tie enwa omsingizani mohangwa modimo ke boele hape go nkela gift of notes ba tsama le mic bakamela ba re ke ntse ke phehella thori sole sa dia fe matlafala mo yeng o tla o tie modimo o fe matla matsha e tlebe sello sa ha bo sumbona bo kgetheile gore modimo dula le melala ka ke tla ke bua bophelo ke tla ke bua matla le tso seletse thori so

modimo ke sebedisa lemelela la ka ho atamela pela fahlao sa ha ke sebedisa lemela ka modimo khuma mapela fahlao sa ha ke sebedisa lemela ka ho atamela tronia ha ke sebedisa lemela ka ho ruya halalela ha una modimo ya tshwana lwe sebedisa lemela ka ho maemo ka ka aka ke ke ba tsena ho ya ka ho sa feleng ke sebedisa lemela ka re mo wena le modimo ba tla ke tsentse ke tlo fihla ke sebedisa lemela ka busumba thoris re modimo ke nnete ha ke mo ke batlang ho ba teng ha ke mo ke batlang ho ba teng ka bophelo empa ke sebedisa lemelena tshebeletso ya leseni re modimo ke tlo ba mo wena le modimo ke o ke batlang ke bete emme ke sebedisa lemela ka busumbo hore ke se wena le modimo reng ke sona ha ke se batho ba reng ke sona ke sebedisa lemelena modimo hore ke atamela pela